Surga di nada lupa. Ikan saya yang ada pada waktu naik sekitar kota ya. Kita nak tu melalui tapak suaya di tempat di sana. Saya sudah berdaya.